nyala mosadi o ikgethele o kgetha mosifa o motona le ha le mosesanyane o ntsa le motle jale tle re ga morena o etetse wena o tse o nke le kala o nyolose kgotlho o ya ka dipuding mme ga o gutla moo o letsa molodi o sa le thokwana gore morena o ko go ata jalo o tsebe masimong kwana o talema ditemeteme diodi mekotla o tlatse disamosamo itho ba re tshetlana itlhatswe re ya ditabeng ga o fitlha ka kgotla o gantsha lengwela o feta ditaba ngwanaka